0: muda. Satunya di kandangan. Get Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nge-nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Ka Radio HSS dan Facebook Ka Radio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Ki Radio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disdukcapil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo, 98,2 FM. Selamat pagi kalian yang lagi dengerin aku. Iya, kamu gak usah nengok kanan kiri nih, sama aku nih di sini. Kita lagi ngobrol berdua, wes, dari Geraha Siar Perumahan Jambu Asri Blok C9, Jambu Hilir Kandangan. Balik lagi di Selamat Pagi HSS bareng aku, Hana, penyiar yang siap nemenin pagi kamu, pagi Senin kamu. Lagi-lagi kita bertemu lagi dengan hari kerja, hari Senin lagi guys, tiba-tiba udah Senin aja. Kalau libur berasa cepet ya, tapi kalau hari kerja kok berasa lama banget gitu. Jadi harus enjoy ya hari kerjanya. Kepo lagi di mana sekarang? Mungkin ada beberapa yang lagi apel ya di kantor, atau misalnya masih di jalan nih, tergantung pekerjaan kalian, apa udah di depan laptop aja, atau masih nego sama kasur, atau Hana lihat tadi pas lewat kesini banyak yang lagi beres-beres, bersih-bersih rumah itu ya. Nah, dimanapun kalian berada, Hana mau tanya ini, kalian tim semangat atau tim 5 menit aja lagi? Kalau Hana tentunya bisa kedua-duanya sih. Kalau misalnya weekend ya tim 5 menit lagi, bahkan bisa setengah jam lagi. Nah, kalau misalnya kalau di hari kerja ya harusnya tim semangat ya. Okay people, seperti biasa, buat kamu yang mau request lagu atau titip salam buat yang spesial, boleh kirim ke WhatsApp kami di 0812-9518-7385. Kami juga menerima panggilan telepon bagi kalian yang mungkin mau titip salam, request lagu, atau misalnya mau curhat, boleh banget melalui WhatsApp juga. Kalau misalnya kalian penonton di live TikTok, itu di layar kami juga udah tertera ya wawanya. Atau langsung komen aja di live TikToknya Kak Radio ya, K-People. Nanti Anda bacain, tenang aja di sini gak ada yang ngejudge, tapi malah bisa sharing sama yang lain. Jangan lupa untuk yang di luar jangkauan frekuensi, masih bisa banget dengerin di www.karadionews.com dengan berita dan playlist pilihan terbaik. Kata-kata pagi ini nih sama aja kayak kemarin-kemarin-kemarin. Bukan kemarin-kemarin-kemarin-kemarin. Ke hari apa tuh berarti, Hana? Gak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Nah, jadi hari ini kalian enjoy hari ini aja, teman-teman. Gak harus menuntut kesempurnaan. Yang penting selesai, bagus, bertanggung jawab gitu. Jadi tarik napas dalam-dalam dan buang yang bikin mumet dan pusing, karena selama beberapa waktu ke depan Hana bakal nemenin kamu dengan obrolan santai dan musik yang siap bikin mood kamu naik lagi. Ini dia, kita lagi mendengarkan lagunya Rizky Febian, Alama judulnya. Kalau kalian ngeh di back sound suara Hana, di background, nah apa sih nyebutnya, Hana mau puterin dulu lagu requestan dari K-People. Udah ada pagi-pagi yang request judulnya Masalah Masa Depan dari Hindia. Mungkin pas banget nih untuk diputerin hari Senin. Semoga menambah semangat kalian, apalagi bagi kalian yang tim 5 menit lagi, 10 menit lagi, 15 menit lagi, yang masih nego sama kasur, apa kayak Hana yang tim setengah jam lagi tadi. Semoga habis ini langsung berubah jadi tim semangat ya. Harapannya sih begitu. Nah, Hana mau ingetin lagi sekali, buat kalian yang mau request lagu atau titip salam, langsung aja kirim atau komen. Mau buat siapapun, keluarga, kerabat, sahabat, mantan, siapa lagi ya? pokoknya yang jauh di sana mungkin kalian bisa share aja, atau misalnya yang kalian petujukan itu orangnya juga lagi nonton atau mendengarkan terus kayak radio, bisa banget tuh kalian tipis-tipis gitu kirimin salam atau lagu buat dia. Oke, kita mendengarkan dulu lagunya Hindia, Masalah Masa Depan. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Okay, people, itu tadi Hana udah puterin ya lagu dari Hindia, Masalah Masa Depan, requestan dari K-people yang udah komen di live TikTok. Kemudian setelah itu tadi Hana udah puterin juga lagu Separuh Nafas dari Dewa 19 nih. Siapa sih yang gak tahu lagunya ya teman-teman? Semoga kalian enjoy sama lagu barusan yang Hana puterin. Nah itu requestan dari pendengar setia Kara Radio, Real Karera. Katanya kirim salam buat Rian Hidayat, Amang Babas, Achlida, Sarman Aman, Uzan, dan lain-lain. Nah semoga yang dititipin salam sedang mendengarkan atau menonton mungkin ya. Terima kasih sudah request dan menjadi pendengar setia ke radio. Boleh juga kalau misalnya yang lain nih juga mau request lagu atau titip salam, boleh banget ya teman-teman. Nah Hana mau bahas nih terkait lagunya. Hari ini kita tanggal 11 ya teman-teman. Nah di tanggal 8 Mei kemarin-kemarin-kemarin itu Salma Salsabil baru rilis nih singlenya. Judulnya Hacu, kayak bersin gitu teman-teman. Oke. Kalau misalnya Hindia juga udah rilis beberapa lebih sebelumnya lagi, dia featuring sama Dipa Barus, judulnya Nafas. Nah jadi ada dua lagu baru yang kebetulan musisinya Hana suka banget nih. Jadi kita bahas dulu yang banyak diperbincangkan ya teman-teman. Karena kedua lagu ini tuh sama-sama menggambarkan kehidupan manusia modern tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Nah kalau lagu Hacu dari Salma menggambarkan kelelahan hidup di tengah rutinitas kerja yang padat. Judulnya yang terdengar seperti suara bersin ternyata digunakan sebagai simbol rasa penat dan tekanan yang terus menumpuk. Lagu ini menceritakan bagaimana seseorang harus menjalani aktivitas yang sama setiap hari, mulai dari bangun pagi, bekerja, mengejar target, hingga kehilangan waktu untuk dirinya sendiri sampai kembali bekerja lagi. Melalui lagu ini, Salma ingin menunjukkan bahwa banyak orang saat ini hidup dalam tekanan tanpa benar-benar memiliki waktu untuk beristirahat. Lagu ini terasa dekat dengan kehidupan masyarakat urban, kota ya, terutama generasi muda yang sering merasa lelah secara fisik maupun mental. Sementara itu, untuk lagu Nafas memiliki nuansa yang lebih reflektif dan emosional. Lagu ini membahas tentang perjuangan menghadapi kecemasan, luka batin, dan usaha untuk memutus siklus trauma dalam kehidupan. Kata Nafas menjadi simbol ketenangan dan harapan untuk tetap bertahan di tengah tekanan hidup. Lirik dalam lagu ini menggambarkan proses seseorang dalam menerima masa lalu dan mencoba berdamai dengan dirinya sendiri. Dipadukan dengan aransemen musik elektronik dari Dipa Barus dan lirik khas Hindia yang puitis, lagu ini memberikan suasana yang mendalam tetapi tetap nyaman didengar telinga pendengarnya. Jika dibandingkan, Hacu lebih menyoroti tekanan dari dunia luar seperti pekerjaan dan rutinitas hidup. Sedangkan Nafas lebih fokus pada pergulatan batin dan proses penyembuhan diri. Dan kedua lagu tersebut, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing nih. Ada yang lelah karena tuntutan hidup, ada juga yang sedang berusaha pulih dari luka di dalam dirinya. Namun keduanya sama-sama mengingatkan bahwa manusia membutuhkan waktu untuk bernafas, beristirahat, dan memahami dirinya sendiri. Nah jadi korelasinya kedua lagu itu di sini ya teman-teman. Sekian itu penjelasan mengenai lagu Hacu dan Nafas. Karena sekarang lirik kita lebih ke satu kata tapi mewakili dan tersirat gitu. Ya kan teman-teman? Oke, makasih yang udah follow di live TikTok. Oke, dari Bang El nih, selamat pagi wahai para pendengar setia ke radio HSS 98,2 FM di hari yang cerah dan indah ini. Masya Allah, cerah dan indah ya. Semoga hatinya juga cerah hari ini dan gak tiba-tiba badai gitu teman-teman. Oke, ada dari ZZZXXXF nih username-nya, ya ampun. Salam-salam buat rekan-rekan karyawan KPP GMR Blok 3, tetap jaga kesehatan serta keselamatan. Oke. Salam ya buat teman-teman dan kakaknya juga gitu. Selamat bekerja di pagi Senin ini. Oke, katanya relate banget lawan kehidupan ulun, lagunya agak flat bener hidup. Ih kayak itu aja. Nah. Oke, teman-teman yang relate sama lagunya boleh ya mendengarkan lagu Salma dan dari Hindia tadi, Hacu dan Nafas. Oke, Hana puterin dulu lagu Salma Salsabil dan Hindia featuring Dipa Barus untuk kalian yang bekerja di pagi Senin ini atau kalian relate atau kalian yang lagi santai aja. Semoga kalian suka dan enjoy sama lagunya. Oke, selamat mendengarkan, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

K-People, oke, tadi barusan Nana udah putarin ya lagu-lagu requestan dari K-People juga. Terus tadi ada lagu Mahal Ini untuk yang bersamanya, requestan dari Kak nih, username RPS berapa tadi? RPS berapa tadi Kak? RPS 17, Kak Rama. Bener gak Kak Rama? Oke, okay. Kalian, kan ini pagi Senin nih, kalian tuh lagi gimana semangatnya? Bisa di absen nih teman-teman yang nonton melalui live TikTok, boleh dikasih tahu Hana. Pertama kalian dari mana dulu? Cuaca kalian gimana dulu? Seperti biasa, Hana mau tahu kali aja ada teman-teman yang lain perlu atau misalnya mereka mau kesana gitu. Jadi sekalian informasi dari kalian kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang pagi Senin gimana? Oh katanya ceria dong, kata Paman Birin 33, Paman Birin tuh ceria, alhamdulillah ya kalau ceria. Semoga terus berlanjut sampai malam, sampai pagi lagi gitu. Jadi pagi hari Senin itu sering jadi momen yang berat ya bagi banyak orang. Setelah menikmati waktu istirahat di akhir pekan, kita harus kembali menghadapi rutinitas pekerjaan, tugas, dan berbagai tanggung jawab. Gak sedikit orang yang ngerasa malas, lelah, bahkan kehilangan semangat ketika alarm bunyi di hari Senin. Ayo ngaku, kalian gitu gak nih? Hal inilah yang bikin digambarkan dalam lagu Hacunya Salma tadi ya teman-teman. Nah melalui lagu ini tuh Salma nunjukin kehidupan pekerja modern yang penuh tekanan aktivitas yang terus berulang, mulai dari bangun pagi, buru-buru mulai hari, hingga harus kembali menghadapi target pekerjaan. Jadi judul Hacu itu menjadi simbol rasa lelah dan penat yang sering dirasakan banyak orang ketika mulai minggu baru. Namun dibalik rasa lelah tersebut, lagu ini juga menggambarkan semangat untuk tetap berjalan dan menjalani tanggung jawab. Walaupun tubuh terasa capek dan pikiran penuh tekanan, hidup tetap harus dilanjutkan. Inilah yang membuat lagu ini terasa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama para pekerja dan pelajar. Pagi hari Senin sebenarnya bukan hanya tentang rasa malas ya, tapi juga tentang kesempatan untuk memulai kembali. Setiap minggu kan membawa harapan baru nih, pengalaman baru, dan peluang baru untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi lagu Hacu itu ngingetin kita bahwa rasa lelah adalah hal yang wajar. Semua orang pernah ngerasa jenuh dengan rutinitas, tapi yang terpenting adalah gimana kita tetap memiliki semangat untuk bangkit dan menjalani hari dengan penuh usaha nih. Karena itu semangat kerja di pagi hari Senin bukan berarti harus selalu merasa bahagia atau penuh energi kok. Semangat bisa dimulai dari hal sederhana seperti bangun pagi, mempersiapkan diri, dan tetap melangkah walaupun sedang capek. Melalui lagu Salma tadi, dia berhasil menggambarkan realita kehidupan modern dengan cara yang sederhana tapi relate dengan banyak orang. Lagu ini jadi pengingat bahwa di tengah kesibukan dan tekanan hidup, kita tetap harus menjaga semangat dan memberi waktu untuk diri sendiri agar tidak kehilangan tenaga dan motivasi. Jadi itu sih teman-teman, aku bahas lagu Salma lagi karena benar-benar baru rilis tanggal 8, berarti berapa hari yang lalu tuh? 3 hari yang lalu ya teman-teman. Jadi kalian bisa on repeat mendengarkan lagu Salma karena easy listening banget dan relate pasti di kehidupan kita sekarang. Apalagi untuk kalian-kalian yang bekerja dari pagi hingga pagi lagi, malam dikejar target, pagi juga ditagih lagi gitu. Semoga relate ya teman-teman. Dan bukan semoga relate, maksudnya lagu-lagu yang akan Hana puterin hari ini semoga

ini mau request, tapi ditunggu dulu, masukin antrian dulu ya. Jadi sabar ya teman-teman. Oke nih katanya, gak kak, aku Senin sampai Jumat libur. Eh alhamdulillah ya udah. Yang penting ada pemasukan. Yang penting libur tapi ada pemasukan gitu. Terus kata paman Biden 33, wow ceria dong katanya. Alhamdulillah ya kalau ceria gitu pagi Seninnya. Halo kakakku Blue 97 hadir. Oke, kita mendengarkan dulu ya lagu-lagu pilihan dari K-People ini biar antriannya mereda nih. Selamat mendengarkan lagunya Lila dan lagi.

K-People. Nah, tadi Hana udah puterin ya beberapa lagu dari pilihannya K-People tuh yang udah komen di live TikTok ya. Teman-teman, nih ada Hana mau bacain darinya Mas Wandi Barabai, pendengar setianya Kak Radio. Katanya, selamat pagi Mbak Hana, izin request lagu Noah Di Balik Awan. Salamnya beratan aja buat Mbak Hana, semangat terus dan Matt bertugas aja, dari Mas Wandi Barabai. Oke, Mas Wandi dan keluarga, salam juga ya, jaga kesehatan dan semangat juga kalau misalnya bekerja, selamat bekerja begitu. Hana masukin antrian, nah bukan antrian lagi nih, habis ini Hana puterin deh lagu requestannya dari Mas Wandi. Kemudian dari Kaldi, katanya request lagu Bernadia judulnya Satu Bulan. Salamnya gesan seberatan yang mendengarkan, jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Gesan kakak Hana, terima kasih banyak, mudah lancar terus rezekinya, amin. Doa yang baik juga buat Kaldi ya, terima kasih banyak karena masukin antrian dulu. Terus ada Bang L nih, kata Bang L, selamat pagi Kak Hana, semoga sehat selalu. Salam buat semua pendengar. Disalamin tuh dari Bang L buat semua pendengar. Request lagu Kalau Tak Pergi, Capital Letter A. Oke, dimasukin antrian ya Bang L. Stay tune aja, Hana puterin dulu 3 lagu yang udah di request dan udah dikirim melalui WhatsApp. Ada juga nanti beberapa yang ada di komen TikTok. Nah, nanti kita masukin antrian karena lumayan banget nih antriannya ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

Oke, teman-teman, kalian barusan lagi mendengarkan lagunya Bernadia ya, judulnya Satu Bulan, requestan dari K-People yang udah kirim melalui WhatsApp-nya Kak Radio gitu. Oke, terus ada yang komen di live TikTok nih, username-nya Metal Pretni Solon. Obat ya, mau request lagu Jamrut yang Selamat Ulang Tahun buat semua pendengar yang ulta hari ini, berkah selalu. Nah, siapa yang lagi ulang tahun hari ini tuh, nah, ada bakal puterin lagu Jamrut ya, Selamat Ulang Tahun, dan lagu-lagu berikutnya yang memang sudah di request sama K-People. Jadi Hana, sepatah dua kata aja ya nih, kebetulan kita bakal puterin dulu lagu-lagunya dari teman-teman, karena lumayan nih antriannya, lumayan banget. Jadi kalau misalnya kalian mau request atau titip salam, bisa banget tulis aja di kolom komentar atau kirim di WhatsApp. Tapi seperti biasa, kita masukin antrian dulu. Oke, selamat mendengarkan Jamrut, selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun hari ini, semoga diberi, wish you all the best lah, semua doa terbaik untuk kamu lah intinya, diringkas gitu. Agak selamat mendengarkan.

Hana masih di sini ya di Selamat Pagi HSS bersama kalian ya yang dengan lagu-lagu dan playlist terbaik begitu. Jadi teman-teman, Hana udah puterin tadi beberapa lagu pilihan dari K-People. Nah, Hana juga udah puterin lagu Jamrud Selamat Ulang Tahun. Jadi siapapun yang sedang ulang tahun atau sudah barusan ulang tahun atau besok mungkin ulang tahun, selamat ulang tahun, semoga diberi selalu kesehatan dan bahagia, semoga urusannya dilancarkan dan dimudahkan. Nah, gak usah yang ulang tahun, semoga kalian semua begitu juga ya, doa baik begitu untuk kalian. Teman-teman, lumayan ya antrian yang udah di request sama K-People nih. Tapi Hana mau sambil bacain komentar di live TikTok. Katanya nama aplikasinya apa? Nah, kebetulan Kak Radio belum ada aplikasi tersendiri ya untuk kalian mendengarkan, tapi kalian bisa banget melalui website kami di www.karadionews.com dengan playlist dan berita terbaik. Kalian jadi sambil bisa membaca info dan berita-berita di Hulu Sungai Selatan, khususnya kalau misalnya kalian melalui website ya teman-teman, karena di website itu non-stop ya dengan playlist pilihan Kak Radio. Kalau misalnya kalian mau request bisa saat on air kayak gini gitu. Kalau misalnya kalian mau mendengarkan frekuensi seluruh dunia radio gitu, ada di aplikasi Radio Garden. Hani biasanya mendengarkan itu gitu. Itu pertanyaan dari Kak Hasan Idris. Oke. Kak, kasih dulu kata-kata untuk hari ini, kata Kak Wandi. Nah, Hana udah bilang pagi tadi ya, tidak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Jadi untuk kalian-kalian yang menuntut kesempurnaan, yang penting itu guys berarti, bermakna gitu, dan bertanggung jawab gitu, terjadi, terkerjakan lah gitu. Gak cuman menuntut kesempurnaan tapi malah gak memperhatikan aspek-aspek lainnya. Oke, ada yang kalian nih, ada beberapa K-People yang agak ngerosting host nih ya, ngerosting Hana nih. Katanya aku nangis katanya gara-gara lagu galau. Guys, aku ceria banget loh setiap hari dan semangat, biar ke share gitu energi semangat dan ceria aku ke kalian. Masa aku nangis dibilangnya? Oke. Enggak ya, itu cuman gimmick doang. Kalaupun sedih itu kayaknya karena requestan kalian deh, terbawa suasana hati sama penyiarnya, teman-teman. Katanya, kata Bang El, enggak apa-apa kami ini tersandar di lawang mewakili hostnya, biarkan data sandar hostnya. Makasih banyak Bang El dan kawan-kawan kalau misalnya mau mewakili bersandar di lawang. Ada juga yang tadi bersandar di kulkas jar. Ternyata dikira lagi galau, sekalinya tersandar di kulkas karena memikirkan kayak apa Messi isi kulkas, sisa es batu aja lagi jar isinya. Astagfirullahaladzim. Kena ulun bantuin mengisi kulkas pian sedikit-sedikit lah. Ulun masukkan apa Yakult ke barang dulu, hintalu kas buting dua buting. Sudah gin, bejauh gin dari kulkas, baik berabah daripada bersandar di kulkas karena isinya. Oke. Tabarusuk nah melihat hostnya anak menangis ya, sampai kayak itu yo, sampai tabarusuk melihat Hana jar anak menangis. Bisa ya kan jar lo, kada apa-apa guys, aku terbiasa kuat dan biasa menguat-nguatkan diri sendiri juga. Aman aja, selalu aman aja, terus kita jawab kalau misalnya Hana lagi apa, aman aja pokoknya. Ubah suara hostnya, buhannya lucut menahani baju mata. Tuh kan, dibilang di roasting lagi aku, dibilang aku mau nangis katanya. Ya ampun, enggak ya teman-teman, karena dia makin rame karena hostnya. Oh, alhamdulillah ya teman-teman. Titip salam boleh, kata Kak Aklingot, boleh banget. Tulis aja titip salam untuk siapa, di mana, apakah dengan lagu gitu. Tapi kalau misalnya dengan lagu, kita masukin antrian-antrian lain ya, soalnya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian mau telpon melalui WhatsApp bisa loh teman-teman, kalian mau curhat. Jadi mending sekalian aja dicurhatin aja sama Hana melalui telpon. Kalau di komen gini mah setengah-setengah teman-teman. Semalam jar kawanku bepadah kada apa-apa tapi titik banyu mata. Sering terjadi ya di kota besar maupun kota kecil ya teman-teman, bepadah kada apa-apa tapi titik tetap banyu mata. Ya itu sering terjadi. Jadi bahan Monika ada percaya kah bahwa Hana nih aman-aman aja tapi banyu mata ya di belakang layar gitu kah? Kada guys, aman aja guys, kita selalu ceria, semangat. Nah biar kalian juga semangat melihat akunya teman-teman. Oke, okay, Hana bakal puterin beberapa lagu pilihan dari K-People lagi ya, yang udah ada di antrian Hana. Ini nih kita bakal dengerin dulu lagunya Dancing Queen. Nah, siapa sih yang nggak tahu? Lumayan legend ya teman-teman lagu ini. Jadi selamat mendengarkan, jangan kemana-mana.

Oke, people, masih sama Hana di sini yang udah nemenin kalian beberapa waktu belakangan ya. Semoga lagu-lagu berikut yang udah Hana puterin tadi menambah semangat kalian. Kalau misalnya bikin nangis tadi, gak apa-apa deh Hana aja yang nangis, gak usah kalian. Kalian harus tetap semangat ya teman-teman. Tapi Hana nangisnya gak di lepen layar dong, di belakang gitu. Tuh kan katanya hostnya tuh nangis sambil mandi. Nah ya kan, biar ketutupan. Semangat ya teman-teman, jangan bikin jangan bikin kalian malah terbawa suasana untuk menjadi galau. Semoga pagi Senin kalian semangat gitu. Hana mau baca ini ya, Acil Sanah Amalang, pendengar setia Kak Radio, kirim pesan nih melalui WhatsApp Kak Radio, hadir dan monitor di frekuensi Hana. Salam buat semuanya aja buat Hana. Selamat beraktivitas juga untuk Acil Sanah. Terima kasih banyak Acil. Salam buat Acil, Pian sehat-sehat juga untuk Pian dan keluarga. Oke, Hana mau bacain dulu sedikit perkiraan cuaca di hari ini ya teman-teman, dari BMKG Kalimantan Selatan. Jadi di tanggal 11 Mei ini dari pukul 9.20 WITA berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada pukul 9.30 WITA di Kabupaten Kota Baru dan dapat meluas ke wilayah ini hampir seluruh Kabupaten Kota Baru ya teman-teman. Kemudian juga di Kabupaten Tanah Bumbu seperti Batu Licin, Simpang 4, Karangbintang, Mentewe dan sekitarnya. Nah, kondisi ini tuh diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 11.30 WITA. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya kalau misalnya kalian memang lagi di luar dan di perjalanan. Apa kata Itgitaf? Bukan sedia dia sebelum hujan ya, tapi sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya kalian ada jas hujan, bagus lagi teman-teman. Kalau misalnya memang gak ada keperluan untuk keluar, gak usah dulu, aman aja di rumah, santuy-santuy. Kalau misalnya memang hujan, malah enak gitu buat rebahan dan tiduran di rumah aja. Oke, Hana masih mau puterin beberapa lagu pilihan dari K-People yang udah request melalui live TikTok. Yang lain mau request bisa sih, masih asalkan masih sempat ya teman-teman. Nanti Hana carikan dan Hana masukin antrian dulu. Semoga sempat keputar gitu. Jadi kalian standby dan stay tune aja. Oke, kita dengerin dulu lagunya dari Iris, The Goo Goo Dolls.

Okay, teman-teman, kita barusan dengerin lagunya Della Monica, judulnya Selamat Jalan ya. Mungkin kalian banyak yang udah tahu lagunya ya. Semoga lagu itu bisa menggugah, menambah semangat kalian di pagi hari Senin. Semoga gak ngantuk habis dengerin lagu itu. Karena nih Hana ada beberapa tips biar gak ngantuk di pagi Senin. Apa pertama yang paling kita sering lakuin adalah jangan langsung main HP habis bangun. Padahal itu adalah kegiatan wajib kita ya biasanya. Terus kalian bisa minum air putih dulu, diutamakan air putih hangat gitu. Terus bisa sarapan yang cukup energi dan protein gitu. Jangan yang manis-manis dulu kalau pagi. Terus dengerin musik yang bikin semangat. Bisa tadi lagu yang tadi, Hana juga bisa masukin playlist sana tuh pagi-pagi biar mood naik dan semangat. Apalagi lagu seperti Hacu dari Salma tadi ya, bisa banget apalagi buat kalian pekerja-pekerja. Kemudian gerakin tubuh kalian, jangan lupa kurangi begadang juga di hari di malamnya, apalagi hari Minggu malamnya menuju ke Senin gitu. Dan bisa buat target kecil untuk hari itu, misalnya di list kalian mau kerjain apa hari ini. Jadi kalian ada tujuan dan tahu step by step habis ini selesai ngapain, habis ini selesai ngapain gitu. Jadi Hana akan beranjak beberapa waktu ke depan, tapi Hana belum closing dulu. Masih ada waktu. Hana juga masih puterin, mungkin kalian mau request masih bisa Hana carikan lagunya. Nanti Hana masukin antrian, mungkin gak ada antrian lagi nih sementara teman-teman. Oke, jadi kita kelarin dulu nih lagunya Hindia secukupnya. Semoga relate sama-sama kalian lagi yang pekerja gitu. Kalau misalnya bekerja itu memang harus pol dan maksimal, akan tetapi ya secukupnya teman-teman. Sama kata kayak Hana pagi tadi, yaitu gak semua hal harus sempurna untuk bisa berarti. Jadi selamat mendengarkan Hindia dulu secukupnya. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Pagi HSS bersama Hana.

0: tunggu.
1: Abang, telepon. Pelan-pelan.
2: Telepon, Siti. Iya, tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Makasih ya, Opi.

people. Hana barusan puterin lagu Feby Putri judulnya Usik ya. Siapa nih pencintanya Feby Putri? Kalian pasti on repeat ya sama lagunya Usik ini. Gak kerasa ya teman-teman, udah mau jam 10 aja kebersamaan kita di Selamat Pagi HSS dengan Hana. Udah di ujung waktu nih. Jadi kalau misalnya masih ada requestan atau salam yang gak tersampaikan, bisa besok lagi nanti kita bertemu insya Allah. Sebelum Hana beranjak, seperti biasa Hana gak mau sendirian. Dimanapun kalian berada, lagi santai di jalan atau masih beraktivitas, ikut Hana bentar untuk tarik nafas dan ucapin pelan-pelan, kasih afirmasi positif di diri kalian kalau hari ini kalian keren dan besok bisa lebih keren lagi. Semoga energi itu terus nemenin kalian sampai nanti, sampai ketemu pagi lagi, sampai kita hari Kamis sudah libur aja, nanti kalian bisa liburan lagi gitu teman-teman. Nanti deket-deket liburan Hana kasih deh rekomendasi destinasi lagi. Kali aja kalian bingung masih gitu mau kemana liburannya. Terima kasih udah setia mendengarkan Selamat Pagi HSS. Jangan lupa kamu masih bisa terus terhubung dengan kami di frekuensi tentunya 98,2 FM, di Instagramnya Karadio HSS, di TikToknya Karadio HSS Official. Dan kalau misalnya kalian di luar jangkauan frekuensi, bisa di website kami di www.karadionews.com. Itu akan kami putar playlist pilihan terbaik non-stop ya teman-teman. Jadi Hana pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada terdapat kesalahan dalam pengucapan atau yang gak berkenan di hati kalian nih. Jadi tetap di frekuensi favorit kalian ya, karena di sini selalu ada cerita, musik, dan info menarik untuk K-People. Stay safe, stay positif, dan sampai jumpa di on air berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Senin.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandang. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap muterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.
2: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
3: Ayo lagi mah apa ikan?
2: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
3: Nah, jangan, bahaya itu.
2: Hah? Bahaya?
3: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang kada tahu.
2: Aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
3: Nah, makanya jangan sembarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
4: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5: Bah, abahnya, coba dengari tetangga tuh nah, sebelah kita. Pinanya lagi mama nasi mobil.
6: Anda kemanaan kirang buahnya?
5: Pinanya hendak liburan, Pang.
6: Oh.
5: Ih, pian kada bahiri lah. Melihat tetangga kita, rancak liburan keluar daerah.
6: Kada usah gini ya, Ngai. Kita kada ada bis mobil pribadi, kecuali mun hendak sepeda motor aja.
5: Ah, alasan haja, maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh, kita tulakan.
6: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggungjawabannya kayaknya di akhirat.
5: Oh, ayo ha, kayak itu teh.
4: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.
7: This public service announcement is brought to you by K Radio.
8: Gokil, linknya dari tadi gacor terus nih. Mantap. Wuhuy.
9: Bro, orang lagi nongkrong malah sibuk sama HP lu.
8: Yeah, lagi nyari duit nih gue.
9: Hah, sorry nih. Emang bisa nyari duit dari HP?
8: Ya bisa lah. Masa lu gak tahu sih? Main judi online, bro.
9: Aduh, yang bener aja lu. Judi online ilegal.
8: Yang penting gue tuh dari tadi menang.
10: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Jangan gitu ya, karena menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
9: Tuh, denger kan? Judi online tuh ilegal, bro. Bisa masuk penjara lu.
8: Aduh, iya sih, gue gak mau masuk penjara lagi. Yaudah deh, mulai sekarang gue gak main judi online lagi. Gue cari cewek tajir aja kali ya.
9: Yeah, sama aja dong. Itu mah namanya matre.
7: This public service announcement is brought to you by K Radio.

0: Radio Anak Muda. Satunya di kandangan. Ke Radio HSS. Tetap muterin lagu enak.
1: Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: Setiap hari, banyak orang di sekitar kita yang menjadi korban bullying. Mungkin di sekolah, tempat kerja, atau bahkan media sosial. Tapi ingat, setiap kata kasar atau tindakan negatif bisa meninggalkan luka yang mendalam. Kita semua punya kekuatan untuk mengubah itu. Mulailah dengan menghargai perbedaan, menunjukkan empati, dan mengulurkan tangan kepada mereka yang butuh dukungan. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih aman. Mari kita bangun masa depan yang lebih cerah dengan cinta, dukungan, dan rasa hormat. Karena setiap orang berhak merasakan aman dan dihargai. Bersama kita bisa menghentikan bullying. Katakan tidak pada kekerasan. Katakan ya pada kebaikan.
1: This public service announcement is brought to you by K-Radio.
2: Santai boleh, tapi tetap waspada ya. Musibah kebakaran tuh gak kenal waktu. Bisa aja terjadi kalau kita lengah. Mau keluar rumah, cek dulu kompor gasnya udah mati apa belum. Lilin atau lampu minyak, jauhkan dari benda-benda yang gampang kebakar

tidak dipakai. Jangan biarkan longgar. Dan tentunya pakai yang ber-SNI. Kalau sampai ada musibah kebakaran di sekitar kamu, langsung aja hubungi BPK atau PMK, atau ke Repeater Emergency Hulu Sungai Selatan, atau ke People juga bisa nih, ke nomor yang satu ini 0853 5895 9269. Catat ya, penting banget tuh.

0: lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Apalagi memperkuat rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mama Somnya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload copy, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822 5417 8687 atau di email ke radio

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen ke pendudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat, bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email ke radiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkawan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mama Sonnya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
4: Ay, lagi mah apa ikan?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
4: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
4: Data di KTP itu penting. Bisa-bisa lah gunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, penipuan, atau nang lain-lain nang seorang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ kan.
4: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam. Semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Haja Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari Asrama Haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

dan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. JJH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mendoakan seluruh jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah, hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafruddin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, menjaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi, Dini Mahdani, dan Adi Perdana, serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan, pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obob HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Obob HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Obob HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Obob berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini.

0: mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi memperkawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di Parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kado usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada BDP-an. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Rusia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAUFTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAUFTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, berarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Mengurus dokumen kependudukan itu mudah dan gratis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Anda bisa urus KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan pelayanan yang mudah, proses cepat, dan tanpa ribet, Pian bisa datang langsung ke kantor Disduk Capil Hulu Sungai Selatan atau di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan. Dan untuk warga negara, bisa pada UPT Disduk Capil Negara. Dan juga ada pelayanan khusus untuk masyarakat Loksado setiap hari Rabu di kantor Kecamatan Loksado. Disduk Capil Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Tak hanya itu, layanan kini juga bisa diakses secara online. Untuk pendaftaran penduduk, Pian bisa menghubungi WhatsApp di 0811 4626 363, 0811 4626 363. Sementara untuk layanan pencatatan sipil dapat menghubungi 0811 4656 363, 0811 4656 363. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menghadirkan aplikasi Silanting untuk memudahkan akses berbagai layanan administrasi kependudukan secara online. Saat ini layanan Silanting masih terbatas penggunaannya bagi yang telah memiliki akun terdaftar, termasuk perangkat desa. Namun ke depan, inovasi ini akan terus dikembangkan agar dapat diakses lebih luas oleh seluruh masyarakat. Jangan tunda lagi, lengkapi dokumen kependudukan Pian sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disduk Capil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

0: abahnya. Coba dengar tetangga tuh nah, sebelah kita. Inanya lagi mama nasi mobil.
1: Anda kemanaan kira buahnya?
0: Inanya hendak liburan, Pang.
1: Oh.
0: Ih, iyan kada bahiri lah. Melihat tetangga kita rancak liburan keluar daerah.
1: Kada usah gini yang ai. Kita kada ada wis mobil pribadi kecuali mun hendak pasepeda motor aja.
0: Ah, alasan haja. Maka ada mobil dinas. Pakai mobil dinas toh kita tulakan.
1: Kada boleh memakai mobil dinas untuk keperluan pribadi. Mobil dinas yang ai hendaknya dipakai hiasan keperluan pekerjaan aja. Berat pertanggungjawabannya kayaknya di akhirat.
0: Oh, ayuh ha, mun kaya itu teh.
2: Kebahagiaan bukan dilihat dari kemewahan, tetapi dilihat dari seberapa mampu kita mensyukuri kehidupan. Hiduplah sederhana, hindari perilaku hidup berlebihan.

0: khususnya S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik.
1: Wih, keren. Teknik Sipil tuh prospeknya luas banget. Bisa jadi insinyur struktur, geoteknik, transportasi, sampai project manager konstruksi. Bahkan bisa jadi kontraktor atau developer properti loh.
2: Dan kampusnya juga oke banget. Milik sendiri, luas, fasilitasnya lengkap. Ruang kuliah full AC, plus LCD proyektor. Ada laboratorium teknik sipil juga, hotspot gratis, sampai lapangan voli buat seru-seruan.
1: Jangan lupa juga, ada banyak beasiswa. Mulai dari KIP, beasiswa yayasan, sampai lainnya. Jadi nggak usah khawatir soal biaya.
2: Eits, nggak cuma teknik sipil guys. Universitas Ahmad Yani Banjarmasin juga buka jurusan S1 Informatika. Jadi kalian bisa jadi software engineer, data analis, sampai cyber security analis. Lulusan dapat gelar S.Com, siap kerja di dunia digital.
1: Dan yang paling penting nih ya, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin itu a university for the excellence, terbukti dengan pengakuan sistem mutu dari BanTT dan Ristekdikti. Institusinya udah terakreditasi BEI, jadi kualitas pendidikannya udah jelas terjamin.
2: Yuk buruan daftar dan jadi bagian dari kampus keren.
1: Catat alamatnya ya, Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 32,5 Banjarbaru, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, kampus

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAEU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

Pacuan Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

termuda, satunya di kandangan. Siaran radio HSS tetap puterin lagu enak.

Media Group hadir sebagai salah satu pelopor di industri media dengan misi untuk terus berkembang dan menjawab tantangan zaman. Menggabungkan inovasi dan kreativitas, Kawan Media Group menawarkan berbagai lini bisnis media yang siap memberikan pengalaman berbeda bagi audiens dan pembaca. Di dunia peradaban yang semakin maju, Kawan Media Group berkomitmen untuk memberikan hiburan sekaligus informasi yang relevan. Salah satunya melalui Ki Radio Purnama Nada, sebuah stasiun radio yang mengudara di frekuensi 98,2 FM. Radio ini memiliki fokus utama untuk menyasar pendengar anak muda, menjadikannya

menyenangkan dan berwarna. Kawan Media Group juga memperluas jangkauannya ke dunia berita digital melalui kiradionews.com, portal berita yang menyajikan informasi terkini dari level daerah hingga nasional. Dengan tim yang berpengalaman, portal ini memastikan setiap informasi yang disajikan tidak hanya relevan tetapi juga terpercaya, memberikan update kepada masyarakat tentang peristiwa penting yang terjadi di sekitar mereka. Sebagai tambahan dalam rangkaian media, Kawan Media Group menghadirkan narasipublikmedia.com, sebuah portal berita yang menyuguhkan narasi-narasi menarik dan mendalam, memberikan pembaca pengalaman baru dalam menikmati berita. Melalui Narasi Publik Media, Anda dapat mengeksplorasi berbagai cerita dan sejarah yang membuka jendela pengetahuan tentang berbagai peristiwa dan fenomena menarik. Tak ketinggalan, Kawan Media Group juga memiliki prestasi.com, sebuah media online yang fokus menyajikan berita olahraga, baik regional maupun internasional. Di sini, para penggemar olahraga dapat menemukan beragam informasi mengenai dunia

besar, termasuk siaran langsung dari acara olahraga. Dengan teknologi terkini dan tim profesional, Kawan Media Group memastikan setiap event yang disiarkan akan memberikan kualitas terbaik untuk audiens. Kawan Media Group, dengan keberagaman bisnis dan komitmen untuk terus berinovasi, siap menjadi mitra yang menghubungkan audiens dengan informasi dan hiburan berkualitas di masa depan. Dengan segala lini bisnisnya yang terus berkembang, Kawan Media Group bertekad

Obrolan Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

Indonesia perkuat kerjasama industri dengan Rusia. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat hubungan industri dan perdagangan dengan Rusia. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyebut Rusia sebagai mitra strategis dalam pembangunan industri nasional. Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan Wakil Menteri Perdagangan dan Perindustrian Rusia, Vladimirovich Khrushchev, dalam rangkaian Indonesia-Russia Business and Investment Forum 2026 di Saint Petersburg, Senin 11 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan partisipasi sebagai partner country pada Innoprom 2026 yang akan digelar di Yekaterinburg pada Juli mendatang. Faisal menegaskan seluruh potensi kerjasama antara Indonesia dan Rusia harus segera diwujudkan dalam langkah nyata yang memberikan manfaat bagi kedua negara. Forum bisnis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada April 2026 lalu. Hingga Oktober 2025, nilai perdagangan non-migas Indonesia dan Rusia tercatat mencapai 4,04 miliar dolar Amerika Serikat dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat sejak tahun 2020. Kerjasama yang didorong meliputi sektor manufaktur, galangan kapal, petrokimia, farmasi, hingga alat kesehatan. Kedua negara juga mempercepat implementasi Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia atau IAEU-FTA yang ditargetkan mulai berlaku efektif tahun depan guna memperluas akses pasar dan meningkatkan volume perdagangan. Selain itu, Indonesia dan Rusia sepakat memperkuat kolaborasi melalui Forum BRICS Center for Industrial Competences atau BCIC untuk mendukung transformasi industri dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah berharap keterlibatan Indonesia pada Innoprom 2026 dapat membuka peluang investasi baru, memperkuat kemitraan industri sekaligus mendorong transfer teknologi guna meningkatkan daya saing industri nasional. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News. Pemerintah terus memperkuat pembangunan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program ini menjadi strategi nasional untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif, dan berkelanjutan. KNMP digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru nasional yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Berbeda dengan program bantuan biasa, KNMP dikembangkan menggunakan pendekatan kawasan terpadu berbasis aktivitas perikanan masyarakat. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat rantai produksi hingga pemasaran hasil laut. Melalui konsep tersebut, nelayan diharapkan memperoleh nilai ekonomi lebih tinggi dari hasil tangkapan sehari-hari. Pemerintah juga menargetkan terciptanya ekosistem perikanan yang lebih modern, mandiri, dan terintegrasi. Dalam implementasinya, seluruh aktivitas nelayan akan terhubung melalui fasilitas pendukung yang saling berkaitan. Mulai dari proses penangkapan ikan, pengolahan, hingga distribusi hasil perikanan dirancang berjalan lebih efisien. Program Kampung Nelayan Merah Putih juga mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan teknologi, akses pembiayaan usaha, serta perluasan pasar perikanan. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat nelayan tidak hanya bergantung pada penjualan hasil tangkapan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing sektor kelautan Indonesia. Kawan Media Group mengabarkan untuk Breaking News.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain yang seorang dikada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kepengurusan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita? Sampaikan! Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya, gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan juga 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mengontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-1137-20.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

Partnership yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajjah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya, para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari asrama haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

Bupati doakan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. JJH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nor mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafrudin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau, jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, jaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jamaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jamaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Eliani Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menggandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, Perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Kepala Desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi Dini Mahdani dan Adi Perdana serta Ketua Baznas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obob HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Bobob HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Bobob HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Bobob berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parek lawan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok bener. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis bener. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya pang? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813-4756-3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

move on itu bukan melupakan. Gak semuanya harus dilupakan. Ada hal yang kadang-kadang kita bukan gak mau ya, memang gak mampu melupakan. Ya udah, kalau gak mampu jangan dipaksain. Tapi apa itu move on? Bukan melupakan, bukan harus segera sembuh dari luka, karena luka itu butuh waktu. Apalagi kalau harus move on tanpa luka, yang tadi saya bilang kan itu lebih berat ya. Harus move on tapi gak ada luka, justru yang ada adalah kesan, kan lebih berat lagi untuk move on. Mau move on tapi circle-nya masih ngedukung gitu, kayak tadi calon mertua masih ngubungin, masih komunikasi, kan makin berat move on-nya gitu. Jadi bukan sembuh dari luka, bukan melupakan. Move on itu dalam konteks Islam adalah ridho. Kalau dalam bahasa Indonesianya, ikhlas menerima sebuah kenyataan. Itulah move on.

0: ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban. Cuman gak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar, bukan mengeluh. Itu ibadah, berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa.
1: This is Key Radio 98.2 FM.
2: People, you're now listening to 98.2 FM.

gak pernah lihat Allah, tapi selalu dikasih. Kita selalu menghitung yang belum dapat, gak pernah menghitung yang sudah diberikan. Yang sudah ada gak pernah dilihat, sehingga gak merasakan berapa banyak yang dikasih. Sehat, usia, kenyamanan, baru ada masalah sedikit kacau, padahal ribuan tahun sebelumnya, ribuan masalah sebelumnya sudah Allah selesaikan. Kan? Jadi ketika melihat dengan itu dan gak pernah lihat Allah, kenapa gak ada rasa kangen? Dan satu-satunya cara kita menghadap Allah dalam sholat. Makanya Nabi mencontohkan saking bahagianya, rukunya itu panjang. Tapi bukan dia ada-adakan mesti panjang, bukan. Ya, poinnya adalah sampai kamu tenang ruku. Ternyata di pertemuan lalu kita bicara, ruku itu tempat curhat kita, tempat kita menengadah ke Allah sebelum sujud. Nah, sampai kita curhatkan masalah kita, tenang kita, bacaan sudah keluar, darah mengalir dengan enak, baru naik.

0: terkadang masalah utama dalam hidup kita itu bukanlah beban hidup, bukanlah gangguan dari luar, bukanlah musibah, bukanlah masalah, bukanlah yang sifatnya dari luar. Bukan itu masalah utama dari hidup kita. Terkadang masalah utama dari hidup kita adalah hati kita, jiwa kita, mental kita, kekuatan diri kita. Sehingga yang kita butuhkan dalam menghadapi hidup itu gak selalu solusi yang untuk meringankan beban. Gak selalu solusi untuk menghilangkan masalah. Tapi kadang yang kita butuhkan dalam hidup itu adalah kekuatan jiwa, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk mengangkat beban dan masalah tersebut.
1: Ini baru Radio Anak Muda, satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang. Ini langsung dari Allah. Ala bi dzikrillah tathma'innul qulub. Kata Allah, ala yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety, pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bi dzikrillah, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Apa

Jangan pernah sekalipun menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Dua kali ruginya. Satu, rugi kita disakiti sama dia. Dua, rugi kita masih menangisi orang yang pernah menyakiti kita. Belajar menghapus semua luka dengan apa? Dengan mengisinya bersama Allah.

Dalam kehidupan yang labil ini, kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan, dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci, itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifaun lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada.

0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu ah, upload.
1: Ai lagi mah apa ikam?
0: Ini nah, baarai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting, bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang nih kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan ma-upload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3: You gengs, jangan cuma sibuk scroll TikTok atau update story aja. Karena anak muda tuh bukan cuma penonton, tapi juga bagian dari perubahan. Yay! Sekarang waktunya kita lebih kritis dan peduli sama lingkungan sekitar. Bukan berarti nyinyir ya, tapi berani kasih saran atau masukan yang membangun. Misal, ada jalan rusak, laporkan. Ada ide keren buat desa atau kota kita, sampaikan. Soalnya pembangunan itu nggak bakal jalan cuma karena pejabat doang yang kerja, tapi juga karena anak muda kayak kita mau terlibat dan peduli. Mulai dari hal kecil aja, ikut kegiatan sosial, bantu kampanye positif, atau sekedar jaga kebersihan di sekitar rumah. Ingat ya gengs, anak muda keren itu bukan yang cuek, tapi yang berani bersuara dan ikut membangun banua. Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di banua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Pian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
0: Apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
1: Nah, cocok banner. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banner. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
0: Bujur. Tapi larang kalau.
1: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
0: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
1: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 0857-3720.
3: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.
0: Yes, akhirnya berisi KTP juga. Selfie dulu upload.
1: Ay, lagi mau apa ikam?
0: Ini nah, bearai KTP hanyar. Nyaman, keren.
1: Nah, jangan, bahaya itu.
0: Hah? Bahaya?
1: Data di KTP itu penting. Bisa disalahgunakan orang. Misalnya nih, gesan pinjaman online, panipuan, atau nang lain-lain nang saurang kada tahu.
0: Oh, aku kada tak pikir sampai situ, Kam.
1: Nah, makanya jangan sambarangan mengupload atau mengirim dokumen kependudukan kita lah.
2: Lindungi data pribadi pian, jangan sampai disalahgunakan. Ingat, jangan asal upload data pribadi pian ke media sosial. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan siap melayani kependudukan data kependudukan pian dengan mudah dan aman. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memiliki layanan jemput bola sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pian juga bisa langsung mengurus ke kantor Disdukcapil Hulu Sungai Selatan, UPT Disdukcapil di negara maupun di Mall Pelayanan Publik Hulu Sungai Selatan, dan setiap hari Rabu mengadakan layanan khusus untuk masyarakat Loksado yang bertempat di kantor Kecamatan Loksado. Ayo jaga data pribadi pian, karena data pian adalah tanggung jawab pian. Disdukcapil Hulu Sungai Selatan hadir untuk pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Ki Radio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Ki Radio 98,2 FM, Radio Masa Kini. Music Studio.

0: Sesaat lagi akan Anda dengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
1: Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Syafrudin Nor menerima audiensi dokter internship yang bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati HSS, Jumat 8 Mei 2026. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur RSUD Brigjen Hasan Basri Kandangan, Dr. Hajah Siti Zainab, bersama para dokter internship yang saat ini menjalankan tugas pelayanan kesehatan di wilayah HSS. Dalam kesempatan itu, Bupati HSS menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para dokter internship atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bupati juga berpesan agar para dokter tidak hanya menjadi tenaga medis yang profesional, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang humanis dengan mengedepankan kepedulian, keikhlasan, serta semangat membantu sesama. Menurut Bupati, para dokter internship diharapkan terus menjaga semangat pengabdian dan menjadi insan yang membawa manfaat serta kebaikan dimanapun bertugas. Audiensi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Selain mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan para dokter, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat pelayanan kesehatan yang profesional, humanis,

Jemaah asal Hulu Sungai Selatan diterbangkan menuju Tanah Suci melaksanakan ibadah haji. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tergabung dalam kloter 12 mulai terbang menuju Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kepala Kanwil Kemenhaj dan Umrah Provinsi Kalsel Edi Kairani melepas keberangkatan dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin menuju Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menghadiri kegiatan pelepasan tersebut bersama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Hulu Sungai Selatan Faisal. Kegiatan diawali pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray oleh petugas Aviation Security Bea Cukai serta tim pengamanan guna memastikan keamanan dan kelancaran proses keberangkatan. Lalu pemeriksaan dokumen perjalanan juga dilakukan oleh tim gabungan dari Pelayanan Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan bersama Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin untuk memastikan keabsahan serta kesesuaian data paspor seluruh jamaah. Setelah seluruh proses pemeriksaan barang dan dokumen selesai dilaksanakan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan. Selanjutnya para jemaah diarahkan memasuki bus masing-masing untuk diberangkatkan menuju Bandara Internasional Samsudinor. Keberangkatan dari asrama haji dilaksanakan pada pukul 10.20 WITA. Setibanya di bandara, para jemaah langsung diarahkan menuju pesawat dengan pengawasan ketat dari petugas imigrasi dan panitia embarkasi. Penerbangan menuju Jeddah dijadwalkan pada pukul 12.15 WITA. Seluruh jamaah calon haji asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan dinyatakan dalam kondisi sehat, lengkap, dan layak terbang untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Wabub Hulu Sungai Selatan Suryani mengaku bersyukur karena dapat berhadir langsung pada pelepasan JCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ia mendoakan seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar, diberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama berada di Tanah Suci hingga kembali ke daerah dengan selamat. Wabub Hulu Sungai Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalsel, serta seluruh petugas haji yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah, mulai dari proses persiapan hingga keberangkatan. Wabub mengatakan Pemkab Hulu Sungai Selatan bersama seluruh masyarakat mendoakan agar seluruh jamaah senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kawan Media Group mengabarkan.

akan kelancaran ibadah 379 jemaah haji Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur dan Ketua TPPKK Mustaida melepas keberangkatan 379 jemaah calon haji pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dari Pendopo Bupati. CCH Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergabung dalam Kloter 12 dan Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin tahun 2026. Kloter 12 terdiri dari 352 jemaah ditambah 2 orang KBIHU, 2 orang petugas haji daerah atau PHD, serta petugas kloter. Sementara kloter 18 terdiri dari 19 jemaah. Bupati Hulu Sungai Selatan Saprudin Nur mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, keselamatan, serta kemudahan selama menjalankan rangkaian ibadah hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Syafruddin mengingatkan, ibadah haji bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebersamaan antar sesama jamaah. Ia menghimbau, jaga kekompakan, saling membantu sesama jamaah, menjaga kesehatan, serta ikuti arahan para pembimbing dan petugas haji dengan baik. Menurutnya, kondisi cuaca di Tanah Suci, kepadatan jamaah, serta panjangnya rangkaian ibadah memerlukan kesiapan fisik dan mental. Karena itu, ia meminta para jemaah memperbanyak sabar, zikir, dan doa selama berada di Tanah Suci. Bupati menitip doa jemaah untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agar selalu berada dalam keadaan aman, damai, dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Ia turut meminta doa agar seluruh pimpinan dan elemen masyarakat dapat terus menjalankan amanah demi kemajuan daerah. Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua MUI Provinsi Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Ahmad Sairaji, Wakil Bupati Suryani, Ketua GOW Hulu Sungai Selatan Misnawati, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan Muhammad Nur, Ketua DWP Elian Yustika, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan.

0: TPPKK Hulu Sungai Selatan susur Sungai Nagara ke wisata Kalang Hadangan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan kegiatan wisata susur sungai menuju objek wisata Kalang Hadangan di Kecamatan Daha Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Musta'ida, didampingi staf ahli TPPKK Yuniati beserta jajaran pengurus. Selain sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan antar pengurus, kegiatan ini juga menjadi upaya untuk lebih memperkenalkan keragaman destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan kekayaan alam yang indah, budaya yang khas, serta keramahan masyarakatnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak potensi wisata yang layak menjadi tujuan kunjungan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga mengandeng konten kreator untuk membantu mempromosikan objek wisata Kalang Hadangan melalui media sosial. Sehingga keindahan dan daya tarik destinasi ini dapat semakin dikenal luas oleh masyarakat. Turut hadir mendampingi yakni Camat Daha Utara, perwakilan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Duta Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kepala desa setempat. Kalang Hadangan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan panorama alam sungai yang asri, serta kekayaan budaya masyarakat Daha yang masih terjaga. Destinasi ini sangat cocok bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana alam sekaligus mengenal lebih dekat kearifan lokal daerah. Melalui kegiatan ini, TPPKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan berharap dapat turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, dan berbagai elemen pendukung lainnya dalam memajukan potensi lokal yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS tekankan pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani membuka kegiatan pertemuan Forum Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Senin 11 Mei 2026 di Aula Ramu Kantor Setda Kabupaten HSS. Kegiatan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten HSS Zulkifli, Kabak Kesra, Kabak Ekobank, Kabak Hukum, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait. Tim pakar pendampingan dan evaluasi pembangunan daerah terdiri Hamdi, Dini Mahdani, dan Adi Perdana, serta Ketua Basnas Ustaz Muhammad Yunus. Wabub HSS Suryani menegaskan pembangunan daerah tidak hanya sebatas menjalankan program dan menghabiskan anggaran, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai arah, terukur, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Wabub HSS meminta kegiatan tersebut tidak dimaknai sebagai rutinitas administratif, melainkan sebagai ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi capaian pembangunan daerah. Ini adalah ruang untuk melakukan refleksi bersama melihat apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang harus segera dibenahi. Suryani menegaskan Pemkab HSS berkomitmen dalam melaksanakan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia mengatakan, setiap anggaran yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya, sementara setiap program wajib memiliki hasil yang jelas dan terukur. Ia berharap, forum tersebut mampu melahirkan berbagai masukan, solusi, serta langkah konkret guna mempercepat pencapaian target pembangunan daerah. Wabub HSS mengajak seluruh jajarannya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Tantangan pembangunan semakin kompleks dan hanya bisa diselesaikan dengan kerja bersama, komunikasi yang terbuka, serta kesamaan visi untuk memajukan daerah. Ia juga berpesan, seluruh perangkat daerah terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengajak untuk menjadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kerja. Kawan Media Group mengabarkan. Wabub HSS sambut silaturahmi BIM University. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Bali International Management atau BIM University Empowered by Hasnur Group, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Dalam kesempatan tersebut, pihak BIM University menyampaikan visi dan komitmen dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berkualitas dan inklusif, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Kabupaten HSS di bidang pendidikan. Obub HSS Suryani menyambut baik silaturahmi dan audiensi tersebut. Menurutnya, kerjasama di bidang pendidikan merupakan langkah penting dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda HSS untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain membahas sektor pendidikan, audiensi tersebut juga menjadi ajang silaturahmi dan diskusi terkait peluang kolaborasi lain yang dapat dikembangkan bersama antara pemerintah Kabupaten HSS dan BIM University. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS Teddy Sutejo, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ronaldi Prana Putra. Kawan Media Group mengabarkan. Obub HSS ucapkan apresiasi atlet domino berprestasi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Suryani menerima audiensi pengurus Federasi Olahraga Domino atau Orado dan Atlet Daerah, Senin 11 Mei 2026 di Ruang Kerja Wakil Bupati HSS. Audiensi tersebut dihadiri Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman beserta atlet dan ofisial. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mendukung pembinaan dan pengembangan atlet domino. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Orado HSS Ibnu Safari Rahman menyampaikan bahwa Orado merupakan cabang olahraga yang masih tergolong baru. Ia mengungkapkan saat ini tengah berproses untuk masuk menjadi anggota resmi di bawah naungan KONI ataupun KORMI. Upaya tersebut terus dilakukan melalui partisipasi pada berbagai ajang kejuaraan nasional sebagai salah satu syarat administrasi dan pembinaan organisasi. Meski dengan keterbatasan yang ada, atlet domino HSS berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih medali emas di tingkat provinsi dan medali perunggu di tingkat nasional, sehingga turut mengharumkan nama Kabupaten Hulu Sungai Selatan di kancah olahraga. Obub HSS Suryani mengucapkan apresiasi atas semangat dan perjuangan para atlet. Obub berharap prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi dalam pengembangan olahraga daerah dan pembinaan generasi muda berprestasi. Kawan Media Group mengabarkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Habar Hulu Sungai Selatan.
2: Hadir untuk masyarakat Hulu Sungai Selatan. Saatnya dengarkan kabar terkini seputar pembangunan, pemerintahan, dan informasi penting dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Habar HSS, sajian berita aktual dan terpercaya, hasil kerjasama Kiradio 98,2 FM bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengarkan setiap hari pukul 13 WITA, 15 sore, dan 19 malam, semua informasi penting untuk warga HSS langsung dari sumbernya. Habar HSS, hanya di Kiradio 98,2 FM, radio masa kini. Music Studio.

0: Tian lagi mencari rumah subsidi di tengah kota kah?
1: Ih, apalagi mun parkoan rumah sakit lawan jalan utama.
0: Nah, cocok banget. Di parumahan Pondok Pesona Bidadari, rumahnya strategis banget. Di Higa RS Ceria, di Moka Polres Hulu Sungai Selatan, lawan jua 3 menit aja sampai ke Jalan Ahmad Yani.
1: Ih, bujur. Tapi larang kalau.
0: Bah, kada usah dipikirakan. Cicilannya sama kayak mangontrak. Lawan ini ada promo kada bedepean. Gasan 40 orang pamulaan nang maambil. Plus hadiah kanopi atau carport.
1: Bujuran kah? Bukannya apa? Berapa? Mamasannya
0: 1 juta haja. Lokasi hubungi 0813 4756 3720.
2: Pondok Pesona Bidadari by Mitra Keluarga Bernau.

Stasiun Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang telah duet.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kiwi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap puterin lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: people, kamu lagi dengerin
1: 98,2 FM
0: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Lucky People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Spion Muda. Satunya di kandangan. Radio HSS. Tetap puterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Anda. Satunya di kandangan. Radio HSS tetap putarin lagu enak.

0: Halo Key People.
1: Kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM.
1: Radio masa kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Kipi People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

0: Halo Key People,
1: kamu lagi dengerin
0: 98,2 FM
1: Radio Masa Kini yang muterin lagu enak.

Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih. Mohon perhatian pendengar, kami informasikan. Sekarang sudah pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih.

Kendor Muda. Satunya di kandangan. Di Radio HSS. Tetap putarin lagu enak.

0: Hey gengs, medsos itu bukan cuma buat update outfit, upload kopi, atau curhat mantan doang loh. Sekarang waktunya kamu manfaatin media sosial buat hal yang berguna. Coba deh, pas ada kejadian menarik di sekitar kamu, kayak acara seru di kampung, kegiatan sosial, atau bahkan peristiwa penting di benua, abadikan aja lewat foto atau video. Kamu bisa jadi citizen jurnalis. Caranya gampang. Kirim aja liputanmu ke redaksi Kawan Media Group. Kalau beritanya keren dan informatif, bisa banget ditayangin, gengs. Bayangin, dari konten sederhana kamu bisa bantu nyebarin informasi positif buat banyak orang. Keren kan? Jadi, yuk manfaatin jempolmu buat hal yang bermanfaat. Bukan cuma buat scroll dan stalking doang. Kamu bisa DM media sosial ke Radio HSS buat kirim berita atau informasi kamu. Bisa juga via WhatsApp 0822-5417-8687 atau di email karadiopurnamanada@gmail.com.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Radio masa kini yang muterin lagu

0: anak muda. Satunya di kandangan. Siap radio HSS. Tetap puterin lagu enak.
1: Mendaki gunung lewat film band.
2: Ngapain sebegitunya bro?
1: Ya yeah, frekuensi radio idola. Nge-nemu-nemu.
2: Eh muset, kita kan gak lagi di kandangan. Tapi tenang. Tenang aja bro. Biar kita gak lagi di kandangan, kita masih bisa dengerin Ki Radio Purnama Nada pakai streaming. Walaupun sekarang kita lagi jauh dari kandangan, suasana kotanya masih bisa kita rasakan. Buat kamu pengguna Android dan juga iPhone, download aja Radio Garden. Cari Ka Radio HSS, kamu bakal dengerin lagu-lagu enak yang diputerin di sini. Atau kamu juga mau dapetin informasi seputar hulu sungai, mulai dari berita politik, olahraga, ekonomi dan bisnis, hukum dan peristiwa, dan juga berita nasional ada tersedia di web ini. Klik aja www.karadionews.com. Mau nonton live streamingnya juga ada di YouTube Karadio HSS dan Facebook Karadio HSS. Eits bro, ketinggalan ngasih tahu kalau di TikToknya juga menyiarkan siaran langsung program-program dari Karadio HSS. Kamu bisa interaksi di situ, ngobrol sama penyiar, kirim salam, juga request lagu. Pokoknya lengkap deh di sini. Emang boleh selengkap ini. Jangan lupa di follow TikToknya Ka Radio HSS Official. Ki Radio Purnama Nada 98,2 FM, member of Kawan Media Group.
3: Lo udah tahu belum? Sekarang Ki Radio nggak cuma bisa didengerin, tapi juga bisa ditonton langsung.
4: Serius? Jadi sambil denger lagu, kita bisa lihat siaran visualnya juga?
3: Yep, cukup buka www.kradionews.com, lo bisa nonton siaran Ki Radio secara live. Visualnya jernih, tampilannya keren, dan langsung nyatu sama beritanya.
4: Wah, asik banget. Jadi bisa streaming sambil baca info terbaru, berita update, musik, gaya hidup, semuanya ada di satu tempat. Ki Radio sekarang bukan cuma didengar,
3: tapi juga bisa ditonton.

0: Terkini. Sekarang, masyarakat Hulu Sungai Selatan punya wadah resmi buat menyampaikan pengaduan dengan mudah, aman, dan terjamin kerahasiaannya. Wujudkan layanan bersih dan berintegritas bersama Sapa HSS. Sapa HSS atau Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan adalah kanal resmi pemerintah Kabupaten HSS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 44 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan nomor 52 tahun 2023 tentang pedoman penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Lewat Sapa HSS, Anda bisa melaporkan berbagai bentuk penyimpangan seperti penyalahgunaan jabatan, pelanggaran administratif, korupsi, kolusi, nepotisme, hingga pelanggaran disiplin pegawai. Prosesnya gampang banget. 1. Isi formulir pengaduan di situs resmi Sapa HSS. 2. Tunggu verifikasi laporan dari admin. 3. Pantau tindak lanjutnya pakai token unik yang kamu terima. Pastikan laporanmu jelas dengan unsur 5W plus 1H. Apa yang terjadi? Siapa yang terlibat? Di mana? Kapan? Bagaimana kejadiannya? Dan bukti pendukungnya. Semakin lengkap, semakin cepat ditindaklanjuti. Jangan ragu untuk bersuara demi perubahan. Laporkan setiap bentuk penyimpangan melalui website resmi di www.sapa.hulusungaiselatankap.go.id. Ingat, laporan Anda membantu membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sapa HSS, suara Anda, aksi nyata untuk Hulu Sungai Selatan yang bersih dan berintegritas. Laporkan demi perubahan. Anda bersuara, kami melindungi.
1: Eh, kamu lagi dengerin lagu di mana nih? Spotify, YouTube.
0: Bukan dong. Aku lagi dengerin Ki Radio Purnama Nada. Radio anak muda dari kandangan yang paling update dan seru.
1: Wah, yang frekuensinya 98,2 FM itu ya, yang bisa didengerin di mana aja lewat aplikasi radio online juga.
0: Yep, mau di rumah, di jalan, atau lagi nongkrong, tinggal buka aplikasinya, bisa melalui Radio Garden, online radiobox.com, radioindonesia.org, getmeradio.com, radio.menu, atau bisa langsung di websitenya www.kradionews.com.
1: Pokoknya, kalau mau tetap gaul dan up to date, ya cuma di K Radio Purnama Nada.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap putar yang lagu enak.

anak muda. Satunya di kandangan. Radio HSS, tetap usah dengan iklan juga enak.